fak zual zelin na tihla kan ngai thak tak na setu kha ar ke vanal pek sang ani pathian fak na la hun kan mang me kan ni ar ke vanal pek sang la thun thar te ngai thla in hun kan mang ani aduna chuan fakin zai se tihla arun swa anga ka fak fawang che tihla kan ngai thak chun chumang

kan ngei thla ta kha di moi pui ti hla hlanal tak mai ni kha la kha simion zai than puya sak ani ole kan hun hi lo top trip to a zandar som le mini som ni panga lo ni ta a tun trum kan huna hian in hla pakhat kan langai thla theyanga he hla kan ngei thla tur hi kan in mutui mang tha na hla atan khanin karon lan ngal don chuwa engpon i se milong ngai thla tu te risel takhan lo mola loinan kol tha ula duty le huna kanin tongle vek don nia kan hlangai thlak na kan hlangai thlan hunum ber turatan kumsa nga tan ti hla mami varte na sakhi kan ngai thlang